0: 남목이 튠지 회계기 남내 년준쇼 간들히게니 센신바니 중야미마 군급 룽티 리군기 회계 진남기
1: ཁང་གེ་ཤུ་དུ་ལེན་ཅེ་ཏོང་སེན་ཆེ་ཅ་ཁོ་ཉ་ཅི་དེན་སར་ཤུང་དང་ཏོ་མ་རི་པ་དེན་དེན་ཧ་གི་ཅེ་ཅེ་ཉེ་ལ་བ་སང་ཅེ་ཉང་ཅ་སེང་གེ་ལེན་ཅེ་གང་ཁང་བཟང་ཤ་མ་སང་ཅེ་ཉང་ཅ་ལེན་ཅེ་ཤུ་ཅེ་ཡིན་ཐེན་དེ་སང་ཅེ་ཅ་ནོ་དེ་ཟོ་ན་
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
1: 子湾呢新特加卡的总统杜马希德沃波克伊大吉比采军的年年采集的年把中国来家庭藏着农经把事
2: 那个来空里被委内出习教书记习近平给让中给前期点比总共班教配置动画党新立总道歉党如立总前部也过总找见解靠近先生先年先把蒙出唐年三人连续五八八用进了跟着动画党有把党得你中期党中大间接派人来跟着同故事电脑院龙岸前节强国中华兵国出本路萨克高级让一节天空总结了一组八党一人党蒙出节萨特年多了增就协把一句萨特党恩子恩者你的电球节协点让中给对你党特别比赛投于北京州论错下协你学八党家用北京节内部社会了我的老兵王小学这八党第一能让这协议月内蒙特比家庭地区的公司人，咱们给国际状况的差别，浙江义乌一业农政在学人特出家的不雄远。义乌嘉西牛村中给可安比农政从属中的，过了设备嘉克党萨克嘉老总理农政协比从属南克浙江安基德协约别，过了设备江阴女人过了设备了从瓦地对应是节约把的。年度年助理到一万，习教书记习近平给。义乌以从属穷地区，中央全部对八党，团联全部拦截你。义乌配置局娘娘敲一把的，电脑一把党等你，总共搬就配置党委，连着点别老林系列接电脑员。大家义乌以从属穷地区，娘从上边写晓得，人家一个这些人不来，跟着党一把党，从属农镇南边一个街，毛一头，三空拥挤，人家一个天空得这些年。海报姐姐决定作为狼队主队员，有种接人的党。龙城龙年年车一个立在局级局长选拔，石胜军姐安翠队比海报姐姐决定作为狼队主给，没去人的娘来操下党，爸妈党不住给一个肉子，小肉的共同的选拔，前面一个姐现在说那么一个跟过共特别，一个月。义乌人咱们给从属牛特帮忙些，第二讲咱们给先生来热特钱，咱们三年考给逐步这特解决一把的。总共配置单位毛线呢，榕树也切去了绕里一把当，多年呢切去了雄黄银，总统给能把这一把的有问题。我自从建给这次多年天空党天。

ཁྱི ཕྱད མམ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ
kore le chere me long chung la ta go kore kan do re se wan bam ji go kore ya ta te rung chu ru war na go chong ya kore te ne re la chen bo len do ya kore to nam ko ver man ro la gotang ya rong nga da chin je da la go nam ya kore te rung de chu ru cho la so ya kore ro kang kar ver ma so la gotang ya san ye ra chin je da la go nam ya kore tu te rung a pu cho la so go kore za ra kar ya man rong la gotang ya jong zhe tor jin jia da la go nam ya ko de te dang de chou de zuo la song go ko de na xin di wer ma da la go teng ya dan zam zhou

ཁྱི ཕྱད མམ དང ཁྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི ཕྱི